0: Ya. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat mendampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional.
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga memiliki

0: Dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan, komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
1: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
2: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
1: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
3: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
1: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
5: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juklis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
6: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan.

0: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
3: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
2: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
4: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
2: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
5: Laporan khusus.
6: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
7: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
6: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
7: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
6: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
8: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
6: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
9: The success of this project is not measured solely by this.
6: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
9: By communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
6: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mmscfd atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya

Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain.

Banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

tetap dikenal sebagai negeri sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Nederland Oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga

cepat dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

Bol Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi.

0: cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Oke, euforia olahraga dunia masih terasa jelang laga partai final ya di partai 3 dan 4 untuk Prancis dan Inggris yang akan bertemu pada dini hari nanti, kemudian juga laga partai puncak antara Spanyol versus Argentina. Ini merupakan momen dan waktu yang dinantikan oleh semua publik bola di dunia. Hanya yang bermain yang berani. Yang pantas ke final. Dan dari antara news, tim nasional Argentina menunjukkan kepada tim nasional Inggris bahwa kemenangan bukan sekedar soal hasil akhir, melainkan soal cara meraih. Di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis, cara meraih kemenangan Argentina begitu heroik ya, pada kesatria yang tak kenal menyerah tertinggal 1 gol di menit ke-84. Argentina yang datang dengan status juara dunia membalikkan keadaan dalam waktu 7 menit untuk memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 setelah juara beruntun pada 2022 di Qatar. Bagi Lionel Messi yang disebut sebagai GOATs ya, GOATs of all time di dunia sepak bola, ini menjadi final Piala Dunia ketiganya setelah kekalahan dari Jerman 2014 di Brasil, sekaligus final keempatnya bersama sang pelatih Lionel Scaloni yang semuanya berakhir dengan kemenangan. Berani dan penakut, itulah kata yang menggambarkan mentalitas Argentina dan Inggris. Argentina bermain dengan keberanian setelah ketinggalan 1 gol lewat gol Anthony Gordon pada menit 55. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengambil resiko dalam pergantian pemain dan ia melakukan 5 pergantian pemain. 2 diantaranya mengurangi kekuatan bertahan demi menambah daya gedor di depan. Nah, tentunya pada laga nanti jelang partai final bersama dengan Spanyol, nah, nanti akan ada pertunjukan-pertunjukan dan permainan-permainan yang luar biasa ya di perhelatan Piala Dunia 2026 yang nanti kita akan nantikan ya. Anda menjadi saksi untuk tim, dua tim ini berlaga. Nah, sementara itu Slavko Vincic ya, Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey pada Minggu ke Sabtu ke Senin ya, dini hari nanti. Pertama yang sangat menunjukkan, lalu muncul rasa bahagia ya, dan pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit, terlebih ia sudah menjadi wasit sejak 2010, wasit internasional. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia. Vincic sudah memimpin banyak pertandingan besar di level Eropa dan internasional, termasuk final Liga Eropa 2022 dan final Liga Champions 2024. Wasit berusia 46 tahun tersebut pernah memimpin semifinal Euro 2024 antara Prancis versus Spanyol dan beberapa pertandingan Piala Dunia 2022. Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin laga Brasil versus Maroko, Yordania versus Aljazair di fase grup, lalu Meksiko versus Ekuador dalam 32 besar. Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klangnik dan Andreas Kovacic. Tugas wasit sepenuhnya soal kerja sama tim. Tanpa mereka, tanpa Thomas dan Andreas, ini adalah hal yang tidak mungkin terwujud. Dan wasit asal Yordania, Adam Makhadem menjadi wasit keempat, sedangkan Muhammad Al-Ghalf menjadi asisten wasit cadangan. Tim VAR akan dipimpin Bastian Dankor dari Jerman, lalu asisten wasit VAR Nicholas Galus dan kan Kamis Almari dari Qatar sebagai pendukung VAR. Nah, itu informasinya ya, wasit yang nanti akan memimpin pertandingan laga final antara Spanyol versus Argentina nanti. Dan juga tentunya di Manokwari sendiri nanti ada beberapa titik-titik nobar ya, jadi Anda yang nanti bisa datang untuk nobar silakan. Ada juga beberapa nonton bareng yang dilaksanakan oleh Kodam 18 Kasuari, Nobar Kebangsaan juga untuk masyarakat, tapi juga untuk semua fans bola. Anda yang nanti akan menyaksikan, mari tetap jaga kenyamanan, tetap jaga ketertiban di Kota Manokwari yang mau konvoi, ya, yang punya tim lolos sampai ke babak final, ya, Spanyol, kemudian Argentina, ya, Prancis dan juga Inggris. Sama-sama kita tetap jaga suasana ketertiban keamanan di Kota Manokwari, ya, biar semua aktivitas berjalan lancar, ya, tanpa ada hambatan, dan kita juga tetap aman, tetap dalam keadaan yang baik sampai dengan partai final nanti. Jabat erat dari mereka 68, dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1, kebersamaan kami dengan Anda nanti sampai di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya, tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang

Kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, mandikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.

0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara di Pemancar FM 94.3 MHz. Lepas dari kebersamaan kami menemani Anda di nuansa hari ini, rekan-rekan di Lintas Manokwari siang akan hadir untuk Anda, masih tetap menemani dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda sepanjang Anda terus mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari.

pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang hari Anda di akhir pekan ini ya, di Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar Lintas Manokwari Siang untuk edisi hari ini, bersama saya Angel Boy mau ditemani Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita seperti biasa ya, sampai nanti di

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Tahu kah Har, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim, itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah, Neng.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
1: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with a runner or a nun on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang kon

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda La

anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaards. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat

striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Land Oranje. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ke

0: ada rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga. Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2025 dan Piala Liga pada 2024.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issam mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Pretty decent, I think, for us.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun, dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan

untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padri Taranyar. Maksud kami, Padri Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Sean memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB

0: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu pujata juga.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Selamat satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Sorong.
1: Mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur, Loyo Mobok, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Sore ini, pendengar. Kita akan awali Sorong Sore ini, Pro 1 RRI Sorong edisi Sabtu 18 Juli 2026 dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Sabtu 18 Juli 2026 diantaranya Menteri Haji dan Umroh berkunjung ke Asrama Haji Sorong. Sinergi TNI Polri Kapolres Sorong Selatan silaturahmi bersama Komandan Kodim Sorong Selatan. Bersama saya dan Nusyah inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar Menteri Haji minta Wisma Haji antara Sorong dimanfaatkan secara maksimal. Kita ikuti laporan Rendy Mahardika.
3: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola asrama haji antara Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Irfan Yusuf usai meninjau Wisma Haji antara Sorong Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat pemanfaatannya terus meningkat. Ia mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan laporan terima, capaian penggunaan Wisma Haji sudah dipenuhi target, namun masih perlu terus ditingkatkan dari...
4: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji maupun masih asrama haji antara cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangun, bangunnya susah, tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu, tadi saya minta tanya ke pengelola, PNBP-nya berapa, target berapa, tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
3: Tahun ke tahun. Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan optimalisasi pemanfaatan Wisma Haji tidak hanya penting untuk mendukung pelayanan calon jemaah haji, tapi juga agar aset yang telah dibangun mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Dari Nima Dika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Polri menggelar Coffee Morning, perkuat soliditas menjaga Kamtibmas dan mendukung program nasional di Sorong Selatan. Kita ikuti laporan Ridho Nukuhali.
5: Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas Kapolsek Teminabuan Ibtu Ronald Immanuel Parora bersama personel Polsek Teminabuan menggelar Coffee Morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Teminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui agenda tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji Umroh menjamin biaya jemaah haji 2027 tidak akan naik meskipun BPIH diperkirakan meningkat akibat kenaikan biaya operasional.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan meningkat. Menurut Irfan, kenaikan biaya operasional penyelenggara ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal. Tanpa membebani masyarakat, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional.
4: BPIH biaya haji memang kemungkinan akan naik, tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu. Kita upayakan seperti itu, mudah-mudahan nanti kita berhasil.
3: Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta atau sekitar 56,73%, sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%, termasuk pembiayaan penerbangan rata-rata per jamaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan hak tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, pendistribusian akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar berikut kita ikuti liputan reporter RRI Sorong Nirwana Yusuf mengenai musda ke-6 DPD Partai Golkar.
6: Musyawarah daerah keempat DPD Partai Golkar Kota Sorong secara resmi dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya Septinus Lobat. Musda ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi dan penataan infrastruktur bagi Partai Pohon Beringin ini menjelang pemilu 2029 mendatang berlangsung di Gedung Rekinder Kota Sorong Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan bahwa musda ini dilaksanakan merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya.
7: Siap tidak? Ini bukan kita berpidato, tapi kita harus siap bekerja. Kita sekarang itu kerja, tidak usah banyak bicara. Kita melaksanakan amanat partai, tegak lurus ke atas. Rekan-rekan kader di bawah tegak lurus ke saya. Paham? Ini yang terpenting. Dan kita tidak boleh mengoreksi kita satu dengan lain, tapi kita jadi satu. Karena di depan kita banyak tantangan yang dihadapi oleh kader Partai Golkar. Kita sekarang berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, kemudian masyarakat yang kritis. Nah, oleh karena itu, dengan adanya konsolidasi organisasi atau konsolidasi partai ke tingkat bawah ini perlu kita percepat. Kita harus punya deadline waktu yang cepat. Dua bulan, tidak boleh ada yang tersisa. Tolong kontrol. Ini saya sudah ultimatum 2 bulan clear and clean. Karena banyak hal yang kita lakukan ke depan.
6: Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh peserta musda agar dapat menghormati proses demokrasi di pemilihan ketua DPD Partai Golkar dan bisa menerima siapapun yang terpilih sesuai hasil musda ini. Dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan musda dapat berjalan tertib, lancar dan demokratis sehingga dapat menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan Partai Golkar ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak minim DP3 AKB Raja 4 ajukan penambahan dana. Laporan Padli Ramdan.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Raja Ampat, Louisa Herlina Burda mengaku bahwa anggaran untuk perlindungan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat terbatas pada tahun 2026. Padahal jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayah Raja Ampat cukup tinggi. Louisa memaparkan anggaran pencegahan dan penanganan kasus perempuan pada tahun ini sebesar Rp200 juta. Sementara dana penanganan kasus kekerasan anak jumlahnya jauh lebih kecil, yaitu Rp100 juta. Keterbatasan anggaran ini membuat DP3 AKB mengalami kendala untuk melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Louisa mengaku sudah melaporkan kondisi keterbatasan anggaran dan banyaknya kasus kekerasan kepada Bupati Raja Ampat. Pihaknya juga sudah menyampaikan pengajuan penambahan anggaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD untuk kemudian bisa diakomodasi pada tahun 2027. Louisa Burda menambahkan bahwa salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak di 24 distrik dan 117 kampung. Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, maka kasus-kasus kekerasan bisa semakin menurun.
9: Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan turun apabila kita turun ke 24 distrik, 117 kampung untuk melaksanakan sosialisasi dan pelayanan KB dan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Itu yang kami sudah sampaikan ke Pak Bupati dan kami sudah sampaikan ke Kepala Badan Keuangan dan akan dijawab untuk diusulkan di tahun 2027.
8: Selain menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, DP3 AKB juga melakukan upaya penanggulangan pada kasus-kasus stunting. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: David Hehanusa terpilih nahkodai Ketua Golkar Kota Sorong Termuda, laporan Nirwana Yusuf.
10: Setelah melewati serangkaian kegiatan musda ke-6 DPD Partai Golkar, akhirnya seluruh peserta rapat musda menyetujui keputusan yang disepakati bersama melalui aklamasi. David Hehanusa terpilih nahkodai DPD Golkar Kota Sorong Termuda yang digelar di

0: kami sudah kuat, maka kita sangat mudah untuk berjalan di luar.
1: David berharap agar partai ini tetap menang dan itu wajib bahkan harus menjadi tuan rumah di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Papua Barat Daya susun roadmap PAD 2025-2045, targetkan kemandirian fiskal.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama program skala menyusun peta jalan roadmap peningkatan pendapatan asli daerah PAD 2025-2045 sebagai memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. Lokakarya lanjutan penyusunan roadmap tersebut digelar di Kota Sorong Rabu 15 Juli dan diikuti 57 peserta dari 16 organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah, serta inspektorat. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya Josya Rangga dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai provinsi otonom baru, Papua Barat Daya harus membangun pondasi pembangunan yang kuat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga meningkatkan PAD harus menjadi agenda strategis yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi di sektor pariwisata, jasa, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan hingga sektor strategis lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan melalui tata kelola yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan data yang akurat. Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Jos menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Barat Daya, Nomen Senkaret, mengatakan roadmap tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan daerah dari 20 tahun ke depan. Menurutnya, dokumen tersebut mencakup seluruh komponen PAD melalui dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sumber PAD lainnya yang sah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP nomor 35 serta PDRD Papua Barat Daya nomor 3 tahun 2025. Beberapa sektor pajak yang menjadi fokus antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain pajak, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi redistribusi daerah agar seluruh aset dan layanan pemerintah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Nomenson menambahkan penyusunan roadmap PAD menjadi bagian dari sinergi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan program skala dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk semakin mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: PMMD ke-129 di Sorong Selatan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaiserio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan kasat diantaranya, pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMK, KM, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
5: Program unggulan kasat A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab MCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket.

0: makanan tambahan fasilitas pantai. G. Bersatu dengan alam. Dalam kurung 1, pembersihan lingkungan air terjun Sesol. Dalam kurung 2, pembersihan fasilitas umum gereja. Dalam kurung 3, penanaman pohon.
1: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
2: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
1: Bupati Petronella melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir, pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua Kamis 16 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 Juli 2026 menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta, tapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan produktif. Menurut program tersebut didanai melalui dana otonomi khusus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua. Dirinya menegaskan setelah pelatihan selesai pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan pada program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
5: Pelatihan selama 2 hari yang akan dilakukan diharapkan peserta bisa dapat menguasai keterampilan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Nah, selanjutnya diharapkan setelah mereka sudah pelatihan, sudah terampil, pemerintah akan melakukan pendampingan untuk keberlanjutan, apalagi ini didanai langsung oleh Dana Otsus. Kita punya Dana Otsus ini kan ada untuk berkaitan dengan pemberdayaan, sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan perubahan di lingkungan masyarakat di mana dia berada, khusus yang ada di dalam keluarganya, sehingga akan menjadi batu lompatan bagi mereka ketika mereka akan melakukan usaha-usaha yang masuk dalam kelompok UMKM.
4: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Evalda Cherry Yandeidai, mengapresiasi pelatihan dinilai membuka peluang bagi mama-mama Papua untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi dari bahan baku lokal. Menurutnya, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan daun pandan yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembungkus makanan menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas dan sandal. Evalda mengaku telah beberapa kali mengikuti pelatihan serupa yang terselenggarakan dari berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Menurutnya, setiap pelatihan memberikan keterampilan yang berbeda sehingga semakin memperkaya kemampuan pelaku UMKM.
6: Kalau dari pelatihan yang dilakukan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat baik karena melibatkan Mama Papua yang mendominasi pada kegiatan ini, di mana memang mereka coba mengembangkan kreativitas. Jadi mungkin perempuan yang awalnya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, hari ini mereka dapat mengembangkan kreativitas untuk membuat produk-produk dari bahan-bahan lokal yang ada di Papua, seperti daun pandan yang mungkin kebanyakan dipakai untuk membuat makanan, tapi hari ini bisa diajar untuk membuat suatu produk seperti tas dan juga sendal.
4: Ya, berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan mampu menciptakan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, Reni Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Sorong. Saat ini sudah pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat

0: yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen terbesar tersebut.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol.

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:15 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Dari manapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu Islami, dan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Senin 5 sore bersama Joshua, bersama Anda di Depart 3 atau di Lintas Malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Peringatan nanti di pukul 19 kita akan ikuti warta berita daerah, dan jangan lupa nanti di pukul 20 kita akan ikuti obrolan komunitas, ya, obrolan komunitas seru, ya, ini tentang Piala Dunia nih, ya. Ya, untuk itu kami harapkan Anda tetap bersama kami di FM 94.3 MHz Pro 1 RRI Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri dengan di sini rangkaian lagu-lagu hiburan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam mendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur Radio Republik Indonesia Manokwari dengan warta berita selengkapnya dibacakan Cornelia Mansuara. Panitia pelaksana Pesparwi Nasional 14 Provinsi Papua Barat menggelar rapat evaluasi akhir sebagai bagian dari penyusunan laporan pertanggungjawaban dan persiapan pembubaran panitia Jumat 17 Juli 2026 di Sekretariat Panitia Pesparwi Nasional 14. Rapat tersebut menjadi penutup rangkaian tugas panitia setelah sukses menyelenggarakan Pesparwi Nasional 14 pada 18 sampai 28 Juni 2026. Ketua Harian Panitia Pesparwi Nasional 14, Dr. Jacob Ponataba mengatakan, rapat evaluasi bertujuan meninjau seluruh pelaksanaan kegiatan sekaligus menyelesaikan administrasi dan laporan keuangan sebelum kepanitiaan resmi dibubarkan. Dalam kesempatan itu, Jacob menyampaikan penghargaan kepada seluruh unsur panitia yang telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dalam mempersiapkan ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan merupakan hasil kolaborasi semua pihak. Ia menilai setiap panitia telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, sehingga seluruh agenda dapat terlaksana dengan baik. Kekompakan, koordinasi, dan rasa tanggung jawab menjadi modal utama hingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Jacob ungkapkan salah satu capaian yang patut disyukuri adalah seluruh jadwal kegiatan dapat diselenggarakan tepat waktu sesuai perencanaan. Bahkan agenda yang dihadiri pejabat pemerintah pusat juga dapat berlangsung tanpa kendala berarti. Selain itu, penyelenggaraan Pesparwi Nasional 14 di Papua Barat mendapat apresiasi dari berbagai kontingen peserta.
1: Berjalan baik, hingga banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Nah, ini keberhasilan dari panitia semuanya, karena bisa memadukan pikiran, tenaga, juga perasaan untuk kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan pembagian tugas, baik di pengurus inti maupun di seksi-seksi dengan anggota. Ini sangat luar biasa.
0: Lebih lanjut, ia berharap hasil evaluasi menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggaraan kegiatan berskala nasional di Papua Barat pada masa mendatang, sekaligus menuntaskan seluruh tanggung jawab panitia secara transparan dan akuntabel sebelum kepanitiaan resmi berakhir. Imigrasi Papua Barat mengajak PT Konch West Papua Semen berkolaborasi mendukung program ketahanan pangan nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan lahan tidur menjadi lahan produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat Asrul usai penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan PT Konch West Papua Semen tentang layanan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi terminal khusus PT Konch West Papua Semen di Manokwari. Asrul mengatakan selain memberikan pelayanan keimigrasian dan mendukung investasi melalui pembentukan TPI, pihaknya juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan Astra.

0: berupa semak-semak dan kami olah sehingga layak ditanami padi. Dan selanjutnya dari 6 hektar itu, rencana dari hasil yang kami dapat, setengahnya kami akan berikan kepada masyarakat yang pemilik tempat, dan setengahnya kami akan gunakan untuk meningkatkan, memperdayakan masyarakat yang lain lagi. Dan insya Allah untuk penanaman setelah panen kami akan tingkatkan lagi antara 15 sampai dengan 20 hektar.
1: Asrul optimis kolaborasi tersebut dapat memperluas area pertanian hingga sekitar 50 hektar apabila perusahaan turut ambil bagian. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari mengajak seluruh orang tua memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah yang akan dimulai pada Agustus 2026. Dukungan keluarga dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan pihaknya sengaja melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi agar informasi mengenai pentingnya imunisasi dapat diterima masyarakat secara luas, khususnya para orang tua. Menurut Alexander, masih adanya penolakan terhadap imunisasi menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Padahal imunisasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti efektif, melindungi anak dari penyakit seperti campak, difteri, dan penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksin. Ia menjelaskan, bias merupakan bagian dari imunisasi dasar lanjutan yang diberikan untuk mengembalikan kekebalan tubuh anak yang mulai menurun seiring pertambahan usia. Program ini akan berlangsung sekitar 1 hingga 2 bulan dengan sasaran seluruh sekolah di Kabupaten Manokwari.
2: Kan bahwa mudah-mudahan di dalam kegiatan ini tidak ada penolakan-penolakan dari terutama dari orang tua siswa, ya. Kita harap sehingga ini adalah salah satu untuk pencegahan, ya, pencegahan terhadap beberapa penyakit yang ditimbulkan karena imunisasi yang tidak diimunisasi, misalnya campak, difteri dan lain sebagainya, ya. Kita harap sekali lagi ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk kita semua di dalam pelaksanaan imunisasi untuk imunisasi anak sekolah.
1: Alexander berharap semakin banyak orang tua memahami manfaat imunisasi sehingga target cakupan bias tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan program tersebut menjadi investasi penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Papua Barat mencatat, hingga saat ini telah terbentuk 5 Taman Asu Sayang Anak atau Tamasya di Kabupaten Manokwari. Program tersebut menjadi bagian dari upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga, sekaligus mendukung pengasuhan anak usia dini. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat, Filmona Maria Yarolo, mengatakan salah satu tamasya yang menjadi perhatian adalah fasilitas daycare atau tempat penitipan anak di SMP Yapis Manokwari. Menurut Filmona, dari 5 tamasya yang telah dibentuk di Manokwari, daycare milik SMP Yapis merupakan yang pertama di lingkungan sekolah. Berdasarkan pendataan BKKBN Papua Barat, hingga kini belum ada sekolah lain di Papua Barat yang memiliki fasilitas serupa. Ia menjelaskan keberadaan fasilitas penitipan anak tidak hanya memberikan manfaat bagi orang tua yang bekerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang berkualitas melalui pengasuhan yang optimal sejak usia dini.
3: Ada dokter-dokter spesial. Jadi kami, dan yang berikut, yang layanan kedua, bahwa ya setiap bulan itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan tumbuh kembang daripada anak-anak yang ada di sini. Jadi ya untuk Kabupaten Manokwari ya sudah ada 5 ya yang kita jadikan sebagai program ya, Taman Asu Sayang.

0: dan
1: untuk ini sekolah pertama.
0: Untuk sekolah, nah ini luar biasa. Baru pertama kali di Papua Barat. Jadi memang kami setelah melakukan inventaris pemetaan di semua kabupaten ya yang baru berjalan untuk tempat penitipan anak
1: khusus guru.
0: Iya.
1: Anak guru.
0: Ya, awalnya cuma di Manokwari dan khusus untuk sekolah. Ini pertama.
2: BKKBN Papua Barat memberikan apresiasi kepada SMP Yapis Manokwari atas inovasi tersebut. Filmona berharap keberadaan daycare dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain maupun instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik untuk menghadirkan layanan serupa. Diharapkan semakin banyak institusi yang menyediakan fasilitas seperti ini sehingga mampu mendukung pembangunan keluarga, meningkatkan kesejahteraan anak, sekaligus mendorong produktivitas para orang tua yang bekerja. Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Manokwari terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui pelaksanaan survei akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan seluruh pelayanan rumah sakit telah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Survei akreditasi berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan tim surveyor dari LAMKPRS dan selama proses tersebut dilakukan penilaian dokumen serta penelusuran langsung ke berbagai unit pelayanan guna memastikan penerapan standar mutu dan keselamatan pasien berjalan optimal. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Azhar Zahir Manokwari, Mayor Laut Dr. Jensen Indrawan mengatakan, survei akreditasi menjadi momentum penting bagi rumah sakit untuk melakukan evaluasi sekaligus pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan.
3: Memang kebetulan Rumah Sakit TNI AL Dr. Azhar Zahir Manokwari mengajak bekerjasama dengan LAMKPRS untuk memastikan bahwa pelayanan kita di rumah sakit ini sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien. Jadi kami sangat senang ketika LAMKPRS datang dan mengadakan untuk survei luring, jadi sehingga kekurangan kami dapat kami perbaiki di masa yang akan datang. Untuk menjadi kendala di Rumah Sakit TNI AL Dr. Azhar Zahir Manokwari, sebenarnya masalahnya adalah masalah klasik ya, di mana distribusi obat-obatan, kemudian distribusi tenaga medis ini cukup kurang di daerah Kabupaten Manokwari pada khususnya dan umumnya pada Provinsi Papua Barat. Mungkin di arah sana yang kita harus penuhi sesegera mungkin.
2: Selain itu, Dr. Johnson juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari atas dukungan dan pendampingan selama pelaksanaan survei akreditasi. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus terjalin guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar nasional bagi masyarakat Papua Barat. Pendengar, sekian warta berita daerah malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Sekarang pukul 19.16 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menyimak rangkaian lagu-lagu pujian rohani.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Podcast.
1: Baik, pendengar setia dimanapun berada, terima kasih masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Maroko Hari pada FM 94.3 MHz. Channel Liman Suara kembali menemani Anda, dan kita bersama dalam obrolan komunitas, ngobras untuk malam hari ini ya. Iya, buat Anda yang penasaran dengan flyer yang sudah kami bagikan di medsos ya, dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, fans-fans ya, fans-fans negara-negara yang ikut Piala Dunia dan tetap melaju sampai saat ini ya. Dan tentunya ini ruang diskusi bagi para pecinta sepak bola untuk membahas perkembangan turnamen paling bergengsi di dunia. Dan malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu final Piala Dunia 2026, strategi versus kualitas. Ya. Dan kami sampaikan siaran ini live ya, lewat FB Pro Satu RRI Manokwari, juga YouTube RRI Net Manokwari. Untuk Anda yang ingin menyimak, berkomentar, silakan ya. Kalau mau tanya-tanya silakan, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya sendiri yang melihat langsung, muka-muka ini lama. Stok lama nih. Tapi kalau dengar suaranya pasti sebagian orang sudah tahu nih siapa nih. Kita sapa dulu. Yang pertama ada, saya panggilnya kakak saja sudah ya. Kakak Haryono Mai. Selamat malam kakak.
2: Selamat malam.
1: Iya. Kabar baik?
2: Puji Tuhan baik.
1: Iya. Baik. Selanjutnya ada, oh bisa langsung sebut nama saja sudah.
3: Kakak Herol, karena tadi dipanggil kakak jadi saya juga dipanggil.
1: Oh iya, kakak Herol. Iya, nanti kita akan masih nantikan satu narasumber lagi yang sedang dalam perjalanan ke sini.
3: Siap.
1: Iya, tadi topiknya menarik sekali. Final Piala Dunia 2026, strategi versus kualitas. Wow, ini yang ada di hadapan saya ini Spanyol dan Argentina nih. Nanti akan berjuang besok ya.
3: Lusa
1: ya, oke.
3: Senin dini hari.
1: Wah, ini pemain bolanya tidak terlalu was-was, tetapi fans-fansnya ini yang was sekali ya, khawatir sekali nih. Siapa nanti yang akan kebobolan bola nih, antara Argentina kah atau Spanyol? Mungkin kita ke Kak Haryono dulu nih, sebagai pengurus fans Argentina, kakak.
2: Siap.
1: Bagaimana kakak melihat perjalanan tim favorit hingga final ini?
2: Ya, kalau kita lihat ya, Argentina mulai dari fase grup sampai dengan sekarang di final ini, kita lihat secara statistik bahwa memang Argentina itu kebobolan 7 tapi memasukkan 19. Jadi produktivitas gol Argentina cukup luar biasa, walaupun juga pertahanan Argentina agak sedikit kurang bagus karena ada 7 gol di situ. Yeah. Nah, namun saya percaya kalau Argentina ini main dari pertandingan ke pertandingan selalu membuat suatu strategi-strategi yang ada sesuai dengan tema tadi, antara kualitas dan strategi.
1: Iya.
2: Jadi Argentina menampilkan strategi waktu lawan Tanjung Verde, mereka punya strategi agak berbeda dengan lawan Mesir, bahkan lawan Swiss dan lawan Inggris kemarin.
1: Iya, tidak sedikit yang saya dengar ketika ada nobar nih, nonton bareng ini. Ada, ya, biasanya kalau babak pertama itu Argentina kalah jauh nih, kalau mau dilihat. Nah, biasanya orang yang di samping kiri kanan saya itu selalu bilang, hati-hati di menit di babak kedua.
2: 10 menit terakhir.
1: Ya, pasti. Itu istilahnya menit maut itu.
2: Iya, betul.
1: Karena bisa dalam berapa waktu itu bisa langsung mengisi gol ya. Ini kan termasuk strategi atau bagaimana nih?
2: Jadi kalau saya lihat kacamata saya sebagai fans ya di Manokwari, bahwa ini sebenarnya Argentina itu memainkan pola ya mirip-mirip lah dengan rival kita di final ini, Spanyol. Namun memang Argentina juga hadir sebagai juara dunia, tentu tekanan luar biasa ya yang dihadapi oleh pemain kalau kita lihat. Tapi mereka mempunyai satu superstar yang sangat luar biasa. Kita kenal ya di sepak bola dunia ini, yaitu Lionel Messi.
1: Yeah.
2: Kalau saya sebutin nama La Pulga, itu pasti fans Spanyol paling hafal. Karena fans Spanyol ini banyak juga fans Barcelona di situ. Tentunya La Pulga itu karena usianya sudah 39, maka mereka mungkin memanfaatkan sisa waktu itu untuk dia keluar totalitas. Yeah. Karena kita lihat kalau sisa waktu itu kan hampir semua asis dari Messi.
1: Oke. Okay. Yeah. Iya, untuk Kakak Herol tetap kuat ya. Maksudnya siap, ini kan pendapat masing-masing ya. Sekarang kalau dari Spanyol.
3: Ya, kalau dari Spanyol terkait dengan strategi dan kualitas, ya kami mirip-mirip juga dengan Argentina.
1: Yeah.
3: Karena mengacu pada ya pelatih dari Argentina ini, kita tahu bahwa dia merupakan mantan anak didik dari pelatih Spanyol saat ini, Luis de la Fuente, pada saat mengikuti kursus kepelatihan yang dilakukan oleh UEFA pada tahun 2017. Untuk itu kalau kita bicara strategi, ya tentu saja strateginya tidak berbeda jauh dengan Argentina. Tadi singgung bahwa di menit-menit akhir itu merupakan menit-menit krusial bagi Argentina, tetapi kami Spanyol pun demikian. Jadi di menit-menit terakhir bagi Spanyol itu adalah sering mereka mengunci kemenangan di situ. Tapi kami berbeda dari Argentina, kami punya pertahanan yang cukup baik, meskipun produktivitas kami tidak terlalu, tetapi walaupun menang-menangnya hanya selisih 1-2, tetapi pertahanan kami sampai masuk final ini baru kebobolan 1. Jadi strategi yang dipakai oleh pelatih Luis de la Fuente cukup baik, di mana memang pada saat Piala Dunia ini sebelum digelar, Spanyol memang merupakan salah satu unggulan yang kalau kita lihat prediksinya itu dia melebihi dari beberapa negara lain.
1: Yeah.
3: Di bawahnya diikuti oleh Prancis, kemudian Argentina dan Inggris, tetapi pada saat laga pembuka menghadapi Cape Verde itu imbang dan situ orang mulai ragu. Tetapi kita lihat bahwa pelatih Luis de la Fuente tidak menyerah di situ, tetapi dia merubah strategi dengan memainkan pemain-pemain yang merupakan pemain-pemain kunci hingga bisa di laga kedua hingga sampai di laga final Spanyol bisa lolos dengan pertahanan yang cukup baik.
1: Iya, kalau mau dibilang fans-fans atau mungkin yang menyukai bola ya atau tidak, yang menjadi fans fanatik tim nih. Nah, kalau dari Kakak Herol sendiri, apa kelemahan yang harus diwaspadai ya dari tim Spanyol ini?
3: Ya baik, sebagai fans fanatik ya tentu kalau melihat kelemahan Spanyol saat ini, hampir saya mau bilang tidak ada, tetapi mungkin di bagian produktivitasnya saja. Tetapi itulah yang saya katakan bahwa Spanyol ini merupakan tim yang memang ketika dia bermain, dia tidak membutuhkan kemenangan yang besar. Dia bermain dengan hanya selisih, menang dengan selisih-selisih yang tipis ya kalau kita boleh katakan. Jadi untuk menanggapi apa yang tadi ditanyakan, ya tentu produktivitas atau penyelesaian akhir. Tetapi Spanyol ini ketika dia mendapat tim-tim yang memang bermain terbuka, menyerang, itulah yang kalau saya katakan Spanyol pemakan-makan sudah. Kita lihat kemarin waktu menghadapi Prancis, karena Spanyol ini adalah tim yang memang betul-betul ball possession-nya jago dan dia bermain sabar, dia betul-betul melihat peluang, di situ baru mencetak gol, tidak asal main serang saja. Jadi kalau untuk hal yang harus dibenahi yaitu mungkin apa penyerangan atau penyelesaian akhir. Tetapi jangan salah juga, karena Spanyol ini bukan mengandalkan hanya strikernya saja, tetapi dia juga mengandalkan pemain-pemain dari second line ya, ada gelandang. Bahkan kemarin kalau kita saksikan di laga semifinal, Pedro Porro ya, pemain yang dari belakang muncul dan mencetak gol. Jadi ya sebagai salah satu fans fanatik Spanyol ya, tentu hampir tidak ada celah untuk melihat kekurangannya Spanyol, mungkin hanya di bagian penyelesaian.
1: Iya, baik. Kalau Kakak Haryono, kelemahan apa nih yang harus diwaspadai khususnya untuk tim Argentina?
2: Ya, kalau Argentina sendiri, kalau lihat statistik, ya memang mereka kebobolan itu 7 dan memasukkan itu ada 19 gol. Berarti kalau secara produktivitas, Argentina produktif. Namun lini belakang dari Argentina sendiri itu agak dikhawatirkan. Apalagi kalau kita hadir di panggung terakhir Piala Dunia, yaitu di final, itu berarti tekanan dan segala macam itu akan dialami oleh semua pemain. Namun saya masih percayalah sama Argentina karena kita datang hadir di turnamen ini sebagai pemegang titel juara dunia. Yeah. Kita 2022 Piala Dunia terakhir kita yang juara, dan juara ini mungkin kita back to back lah, kembali juara. Kembali
1: harus
2: juara.
1: Optimis ya.
2: Optimis pasti.
1: Iya. Dan kalau mau dilihat ini, seandainya kalau nanti Argentina dengan Spanyol ini di laga tanding itu, seandainya ya tiba-tiba harus penalti nih. Nah, menurut Kakak Haryono, prediksinya seperti apa nih?
2: Kalau sampai penalti, ya tentunya kita nih kan fans garis keras, jadi kita pasti menang lah.
1: Iya.
2: Menang dengan ya 4-3 lah.
1: 4-3 ya?
2: Iya, untuk harus penalti ya.
1: Iya. Kalau dari ke Hero?
3: Ya, jadi sama ya, kita juga fans garis keras ya. Jadi kalau bicara peluang 50-50 untuk menang, kalau kami fans Spanyol sudah meyakini bahwa tahun ini alam semesta sudah merestui bahwa Spanyol yang akan juara.
1: Luar biasa.
3: Jadi kalau saya melihat ya, kalau saya melihat beberapa tahun terakhir di edisi Piala Dunia ini kan polanya adalah siapa yang juara bertahan itu pasti tidak lolos penyisihan grup, tidak masuk 16 besar. Kalau saya ambil contoh seperti Itali di tahun 2026, dia menjadi juara, kemudian di 2010 tidak lolos sampai ke 16 besar. Begitu juga Spanyol di 2010, di 2014 harus pulang di penyisihan grup. Kemudian Jerman pun demikian, harus dipulangkan oleh Korea waktu itu dan tidak lolos ke 16 besar. Kemudian di 2018 ketika Prancis menjuarai Piala Dunia, di situ di 2022 itu polanya berubah, di mana Prancis kembali masuk ke final di 2022, kemudian dia harus runner up atau menjadi juara dua. Dan kami fans Spanyol yakin bahwa itu yang akan menjadi pola untuk 2026 ini. Jadi kami yang kami optimis bahwa Spanyol yang akan juara karena polanya akan mengikuti 2022.
1: Nah, kalau berbicara mengenai pola, kira-kira nanti di final nanti pola apa yang sudah bisa diprediksi nih? Pola apa yang mereka gunakan oleh Spanyol ini, yang digunakan Spanyol?
3: Ya, tentu kita tahu bahwa selama ini De La Fuente memainkan pola meski kadang 4-3-3, tetapi yang kita lihat di atas lapangan itu dia memainkan pola 4-2-3-1, di mana Dani Olmo akan berada di depan Rodri dan Pedri, tetapi akhir-akhir ini lebih sering dipasang Fabian Ruiz. Jadi itu pola yang diterapkan De La Fuente setelah di awal-awal pertandingan awal menghadapi Cape Verde. Itu ada skema atau pola yang berubah dari De La Fuente, dia memainkan formasi 4-2-3-1. Dan ini menarik, formasi ini meskipun tidak produktif tetapi hasilnya selalu maksimal. Ya, jadi itu yang memang dipakai oleh Luis de la Fuente ya, 4-2-3-1. Dan kami memang fans Spanyol, memang kami seperti apa filosofi tiki-taka tetapi juga banteng, kami tunduk sambil menanduk. Jadi waktu di awal kami diragukan, tahu-tahu kami sudah tunduk menanduk, angkat kepala sudah final.
1: Oke.
3: Okay. Jadi seperti itu.
1: Kalau Haryono untuk pola permainan ini?
2: Ya, Argentina itu kalau kita lihat konsisten dari awal ya, pengisian sampai dengan sekarang itu formasi ideal yang Scaloni turunkan yaitu 4-4-2. Di mana biasa di Messi dengan Martinez, kalau tidak Messi dengan apa Alvarez di depan, terus mereka di gelandang ya, gelandang yang sama waktu pegang Piala Dunia ya. Jadi kalau saya melihat ini akan disajikan final terbaik kalau saya lihat ya, karena akan ada adu strategi, adu taktik dan juga adu pola di situ. Bahwa Argentina dengan Spanyol ini permainannya mirip, sama-sama bila serangan itu dari belakang. Jadi saya rasa ini akan menarik. Tinggal antara Spanyol dengan Argentina ya, kalau mau dibilang ya, Messi itu 2021 baru pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Jadi hampir kurang lebih karir Messi ada tuh di Spanyol. Dan untuk permainan Spanyol sendiri, Messi sudah hampir pasti mengetahui. Jadi ya Diego siapa kiper?
3: Unai Simon.
2: Ya Unai Simon, nanti Messi ajar dia cara tangkap bola.

0: yang Spanyol, tapi pendukung Argentina juga di situ banyak, full. Dan salah satu saya juga sering di situ.
1: Kalau mau dilihat, kalau di Manokwari sendiri nih, pendukung Argentina antusiasnya banyak ya?
0: Oh, banyak sekali.
1: Banyak ya?
0: Kalau Argentina di Manokwari ini beda sedikit dengan Belanda.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Atau mungkin dari Belanda karena tidak lolos, mereka gabung ke Argentina.
1: mereka berkhianat.
0: Iya.
1: Iya, kalau Kakak Heron?
2: Iya, baik. Kalau disinggung soal Messi ya, kita harus tahu bahwa Messi ini kan dari dia mulai tendang bola kan dia di Spanyol. Jadi memang kalau hari ini Argentina punya satu Messi, berarti kami Spanyol punya 11 Messi dong. Jadi kami juga punya star boy ya, jangan lupa Lamine Yamal, dan dia sudah membuktikan kelasnya. Dia bisa ada di dua final yang bergengsi, yang pertama Euro dan kemudian hari ini dia ada di final Piala Dunia ya. Dan jangan lupa dia sudah mengalahkan Cristiano Ronaldo, dia sudah kasih pulang, Mbappe dia sudah kasih pulang, dan besok dia akan kasih pulang Messi. Jadi itu kami optimis ya untuk Spanyol. Jadi untuk Messi kami pikir mungkin dia akan tahu diri lah, dia dibesarkan di mana. Kemudian kalau Messi sudah tahu permainan Spanyol, tentu Spanyol juga sudah tahu seperti apa Messi. Jadi pasti strategi dari

0: ambil lisensi juga kepelatihan sampai C
1: Oke.
0: sekarang, PSSI. Pasti kedua tim akan bermain hati-hati karena ini partai puncak.
1: Ya.
0: Namun mereka punya tensi pertandingan itu akan meningkat kalau ada salah satu yang mencetak gol. Jadi kalau saya minta Spanyol dulu isi gol supaya kita Messi aktifkan mode perangnya
1: Iya.
0: gitu.
1: Biasa dong bilang biar don dulu sudah.
0: Ya don dulu. Si Spanyol dulu, adik-adik Spanyol don dulu baru nanti kakak Messi acak lagi. Messi menari-nari lagi.
1: Iya, kalau berbicara mengenai Messi nih, kan ini tahun terakhir nih. Ya, Messi ya. Ikut Piala Dunia. Nah, menurut Kang Haryono sendiri, seandainya nanti 3 tahun lagi ya,
0: ya.
1: Piala Dunia
0: 4
1: lagi
0: tahun,
1: nih,
0: 4 tahun.
1: Yang 4 tahun lagi Piala Dunia, nah kan sudah tidak ada Messi nih.
0: Ya.
1: Kira-kira Kang Haryono, harapan ke siapa lagi nih?
0: Jadi kalau saya, ada beberapa pemain-pemain muda juga, karena walaupun mereka tidak setenar Lionel Messi yang kita kenal selama ini, kurang lebih 20 tahun ada di dunia sepak bola internasional, tapi kalau Argentina itu tidak akan habis talenta-talenta muda yang sekarang itu yang tidak diberikan jam main itu Nico Paz. Nico Paz itu luar biasa. Cuma memang dia orang landang. Mainnya juga bagus, cuma memang karena masih muda, jam terbangnya tidak begitu bagus. Tapi ke depan mungkin harapan-harapan itu akan ada di mereka.
1: Iya.
0: Begitu kakak.
1: Oke, kakak Heral, kalau mau dilihat coach atau pelatihnya ya, dari Spanyol sendiri, seperti tadi pertanyaan saya tanyakan untuk kakak Haryono, langsung terbuka atau hati-hati nih?
2: Ya, kalau saya melihat, ya pasti sama ya, tentu hati-hati. Karena ini pertandingan final. Dan pasti saya juga setuju dengan apa yang disampaikan ke Kak Haryono bahwa itu akan berubah ketika ada terjadi gol. Dan kalau tadi dibilang bahwa Spanyol cetak gol itu berarti selesai sudah kalau Spanyol cetak gol. Saya yakin bahwa ketika Spanyol sudah cetak gol, tidak akan ada gol balasan. Jadi jangan kasih ruang untuk Spanyol cetak gol. Karena Spanyol ini ngerinya itu bukan individu ya. Ngerinya ini adalah kolektivitas. Dimana kita tahu organisasi permainannya sangat luar biasa ya. Kita optimis karena di pertandingan semifinal itu kita pakai untuk latihan kemarin itu sebenarnya. Untuk menghadapi final. Meski di sana ada Mbappe ya. Menghadapi Prancis kemarin itu ada Mbappe, ada Dembele. Kemudian ada Barcola, ada siapa lagi itu namanya, Doe dan Polisi ya. Tetapi Spanyol bagaimana membuat sehingga Prancis tidak berkembang? Karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan individunya bagus, tetapi kolektivitas Spanyol ini luar biasa. Jadi kalau saya mau katakan tuh kemarin lawan Prancis hanya untuk Spanyol pakai latihan untuk menghadapi final saja. Jadi itu di pertandingan final nanti tentu pasti akan hati-hati sebelum adanya gol, tetapi jangan sampai Spanyol cetak gol dulu, lebih dulu. Kalau sampai Spanyol cetak gol lebih dulu itu pertandingan selesai sudah.
1: Berarti 1-2-3 ya?
2: Ya, karena kolektivitas kalau kita saksikan ya, Spanyol ini ketika kehilangan bola itu luar biasa. Langsung marking lawan cepat sekali, transisi mereka untuk memutus serangan lawan sehingga lawan panik. Belum mengontrol bola, menguasai bola, sudah diambil lagi oleh pemain-pemain Spanyol.
1: Iya.
2: Jadi kami optimis, walaupun hati-hati tetap Spanyol pasti 90 menit, tidak lebih pasti Spanyol menang. Seperti yang sudah dilakukan di
1: target berapa nih?
2: Pertandingan-pertandingan. Target kami 2-0.
1: 2-0 ya, oke. Iya, baik. Terlepas dari Piala Dunia, tadi Kak Haryono sempat menyampaikan untuk kita semua tergabung dalam PSSI ya.
0: Pelatih
1: di PSSI. Nah, kita berbicara mengenai sepak bola Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Ya, bagaimana peluang sepak bola Indonesia kalau mau dilihat belajar dari Piala Dunia?
0: Jadi kalau bisa kita bisa memberikan sedikit opini ya. Ini opini pribadi saya ya. Jadi opini saya bahwa sepak bola Indonesia ini memang betul-betul butuh transformasi dari bawah. Dari grassroots, dari bawah. terutama dari kita punya SSB. Jadi hal itu tidak bisa hanya

0: apa kita bicara 1-2 tahun itu butuh berapa tahun, dan juga kita punya visi visi yang jelas dari PSSI untuk bagaimana kembangkan. Nah, kalau mau bicara sepak bola Indonesia, kita tentunya punya satu, kalau di Barcelona itu namanya La Masia, toh kemudian dia punya apa, kalau kita itu ada namanya Filanesia, itu kita punya filosofi permainan sepak bola. Waktu kita ikut kursus itu mereka sampaikan. Nah, Filanesia ini kita mainnya itu lewat sayap, dan kita butuh pemain-pemain karena kita punya postur pemain-pemain Indonesia itu terlalu pendek-pendek, jadi kita andalkan kecepatan. Nah, cuma kita tidak ditopang oleh teknik yang bagus dan lapangan yang bagus, sehingga kita tidak cepat berkembang. Nah, jadi kalau saya, kita merubah betul-betul tata kelola, ya, baik dari organisasinya maupun tata kelolanya. Ya, itu yang harus dilihat. Karena di Eropa sana ini kan sudah jadikan bisnis betul. Dan orang-orang yang mengurus sepak bola ini orang-orang bisnis, bukan lagi orang politik, bukan lagi orang yang hanya mengandalkan kepentingan semata, tapi ya bisnis, full bisnis, karena ya sepak bola adalah bisnis.
1: Iya. Kalau Kak Herul, untuk sepak bola Indonesia nih?
2: Ya, kalau untuk sepak bola Indonesia menurut saya ya tentu negara yang perlu kita jadikan kiblat yaitu Spanyol. Karena kalau saya mau katakan hari ini, Spanyol ini kan merupakan negara yang betul-betul sukses dalam membina sepak bola. Kita lihat di beberapa tahun terakhir kan, Spanyol ini seperti kemarin juara Euro, dan satu-satunya negara yang bisa juara Euro, kemudian Piala Dunia dan back to back Euro lagi. Ya, kemudian di tahun 2024 juara Euro lagi. Kemudian hari ini masuk final Piala Dunia ya. Dan juga kita lihat kemarin usia 19-nya juara Euro, kemudian banteng betinanya ya. Tim putrinya juga juara. Jadi memang Spanyol ini luar biasa. Jadi kalau kita Indonesia ini mau maju sepak bola, yang tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Kak Aryono bahwa itu tidak bisa dalam waktu yang dekat. Tapi salah satu negara yang bisa kita jadikan kiblat bagaimana sistem pembinaan sepak bolanya adalah Spanyol. Kita mulai lihat dari liga dan semua lapangan yang dibuat itu kualitasnya luar biasa. Jadi kalau dilihat juga kamera La Liga itu yang dipakai itu adalah kamera bagus, yang luar biasa bagus ya, yang digunakan untuk PS5 ya. Jadi memang betul-betul pembinaan di sana luar biasa. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Kak Aryono, ini memang industri memang ada bisnis di dalam, tapi itu memiliki keterkaitan. Jadi di Indonesia kita bisa hidup dari sepak bola, tetapi sepak bola juga menghidupkan kita. Kalau kita bicara skala yang lebih kecil kan di Papua. Di Papua ini kan doa untuk kita orang Papua kan, kalau kita mau membangun Papua ini kan ada dua hal penting yang menjadi pilar, sepak bola dan menyanyi. Jadi memang untuk kalau kita bicara yang lebih luas lagi, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kak Aryono, kita harus bangun fasilitas yang luar biasa. Hari ini kita punya siapapun yang berkuasa, mereka harus bangun itu stadion-stadion yang memang standarnya standar internasional, sehingga apa teknik-teknik yang tadi disinggung itu kita juga bisa berbenah teknik-teknik itu, karena ya mungkin dari kualitas lapangan mungkin pemain Indonesia pergi main di liga-liga yang luar atau main di lapangan yang stadion-stadion di luar negeri mungkin terpleset atau mungkin timing bolanya kurang pas, sepatunya tidak cocok, karena itu kualitas atau standar lapangannya berbeda. Jadi itu yang bisa dilakukan, memang tidak mudah, tetapi harus mulai dari sekarang. Dari sekarang untuk bagaimana perhatian untuk membangun fasilitas-fasilitas sepak bola supaya mimpi Indonesia ada di Piala Dunia itu bisa terwujud. Karena sudah mulai kelihatannya, sudah mulai bagus, tinggal dibenahi saja. Kalau saya mau bicara, mungkin di Manokwari ini ada stadion satu yang bagus, ya mungkin sama, ya mungkin sama dengan GBK atau yang lain-lain, ya supaya kita tidak mulai dari kota yang besar, tapi kota-kota yang kecil ini, seperti kemarin, tapi Verde itu kan bisa memusingkan Spanyol dan Argentina, ya akhirnya kita bisa bertemu di final, tetapi kita ketemu lawan yang sama. Nah, itu. Jadi kita mulai dari mungkin kota-kota yang mungkin bukan ibu kota negara, tetapi kita membangun fasilitas dari seperti kita di Manokwari, bangun fasilitas seperti itu supaya bisa dapat kelompok umur seperti yang saya katakan tadi dilakukan oleh Spanyol. Karena pelatih ini kan pelatih dari kelompok usia yang mereka pakai dari 2022 untuk melanjutkan timnas Spanyol ini selepas dari Enrique.
1: Oke, baik, kita kembali lagi ke Piala Dunia. Untuk supporter nih, supporter ini kan kalau kita lihat di lapangan itu ya, antara pendukung-pendukung yang sudah hadir di stadion ya, apakah supporter-supporter ini bisa jadi salah satu motivasi untuk mereka?
2: Ya tentu ya, kalau kita bicara supporter ini kan tidak terlepas dari sebuah tim yang bertanding karena mereka merupakan pemain ke-12 untuk sepak bola. Jadi tentu kehadiran mereka ini sangat penting dan mempengaruhi sebuah tim saat bertanding, dari mana memberikan, bagaimana bisa memberikan spirit, semangat ya untuk sebuah tim yang bertanding. Jadi kalau untuk Spanyol ya, supporter mereka juga hadir untuk menyaksikan dan memberikan support, dukungan ke Spanyol untuk melakukan pertandingan nanti menghadapi Argentina. Karena ya memang saya, kalau saya berpendapat, ini final yang memang sebenarnya tidak terlalu tegang karena Argentina dengan Spanyol ini kan kalau tuh mau bilang adik kakak, karena di situ ada Messi. Messi ini kan idolanya kami di Spanyol ya. Kalau saya tidak salah itu sampai ada bahasa Spanyol menuliskan satu kata Messi yang artinya bermain sepak bola secara sempurna. Itu artinya. Jadi dimasukkan ke kamus bahasa Spanyol seperti itu kalau saya tidak salah ya. Jadi memang ya, tetapi ini sepak bola harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan kami tetap optimis ya, dengan adanya supporter nanti memberikan spirit tambahan bagi Spanyol dan juga kami supporter yang ada di sini ya, fans yang ada di mana-mana juga tentu optimis memberikan dukungan. Dan yang sudah saya katakan, kami yakin bahwa tahun ini adalah tahun kemenangan bagi Spanyol dan itu direstui oleh alam semesta.
1: Ya, kita bacakan satu atensi yang bergabung. Spanyol versus Argentina adalah tim kuat, calon kuat juara Piala Dunia. Amin, amin, amin, amin, buat amin. Argentina dan juga Spanyol ya. Nah, mungkin di momen ini pesan bagi komunitas atau anak muda ya, anak muda khususnya di Manokwari Papua Barat, komunitas sepak bola ya, bagaimana harus bertindak yang baik ya, bertingkah laku baik ya. Salah satunya misalnya kalau ada konvoi-konvoi ya. Mungkin dari Kakak Haryono dulu.
0: Baik, jadi kalau komunitas fans itu kita selalu mengutamakan keselamatan ya. Apalagi kalau kita konvoi, sebelum konvoi pasti ada briefing lah dari pengurus kepada kita semua bahwa kita tetap patuhi peraturan lalu lintas. Terus tidak boleh ada yang miras sambil bawa motor waktu konvoi. Terus tidak boleh ugal-ugalan. Jadi kita konvoi ya, puji Tuhan selama ini di Manokwari untuk fans Argentina tidak ada yang mengalami kecelakaan, bahkan mungkin merugikan orang lain ya. Selalu tertib, bahkan Spanyol juga saya rasa pasti hal yang sama. Kita tetap utamakan itu karena sebelum peralatan Piala Dunia sudah ada ini ya, kita perwakilan fans-fans sudah bertemu juga dengan Kapolresta, dengan jajaran untuk sama-sama menyepakati aturan-aturan dalam apa konvoi ya. Mungkin saya rasa Spanyol juga mereka ada perwakilan yang pergi waktu itu, kita juga dihadiri oleh ketua kita langsung. Mungkin itu. Dan pesan saya untuk teman-teman komunitas, kan kita di Papua ini bola itu sudah harga diri. Nah, cuma kita kurangnya itu event-event yang ada di antar-antar kabupaten saja itu masih kurang. Jadi kita minta kepada pemerintah, karena kalau usia-usia dini itu bisa langsung dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau bisa hadirkan event-event terus setiap tahun itu ada event, supaya adik-adik kita yang generasi penerus ini jangan hanya kita nonton Messi, kita nonton Lamine Yamal, tapi kita juga harus bisa nonton tumpu adik-adik Papua ini ke depan. Supaya mereka juga bisa tampil di televisi, kebanggaan kita. Kita sudah duduk lagi ke depan, sudah bukan lagi dukung Argentina, dukung Spanyol, tapi mungkin kita bisa dukung Indonesia di Piala Dunia berikut. Mungkin itu. harapan kami.
1: Baik, mungkin saya sapa dulu Pak Aswadi yang sudah datang. Bapak silakan bisa bergabung bersama kami di 12 menit terakhir nih. Ya. Malam Pak.
3: Selamat malam.
1: Iya. Baik Bapak, izin kami tadi sudah bincang-bincang nih dengan Kakak Herol dan juga Kakak Haryono ini seputar topik kita Piala Dunia 2026 strategi versus kualitas nih. Ya, mungkin mohon maaf Pak kalau datang langsung saya tanya nih Pak.
3: Iya, silakan.
1: Iya, Bapak tadi sudah dijelaskan juga oleh Kakak Herol dan Kakak Haryono untuk strategi dan juga kualitas para pemain untuk bersiap di laga final nanti. Nah, kalau Bapak ini kan pengurus dari Spanyol nih ya.
3: Benar.
1: Nah, jelasnya pasti kan akan tetap mendukung Spanyol nih. Iya, menurut Pak Aswadi, persiapan yang dilakukan oleh para pemain Spanyol ya, ini juga merupakan satu strategi untuk mereka ya. Menurut kacamata dari Pak Aswadi, bagaimana pemain-pemain Spanyol ini, apakah mereka sudah siap untuk di laga tanding nanti?
3: Oke, baik, terima kasih Ibu. Minta maaf sebelumnya, saya punya suara nih agak serak dan habis.
1: Oke.
3: Ya, kalau saya melihat bahwa nanti tim Spanyol mereka bermain, ini harapan saya bahwa yang akan dimainkan ini kebanyakan pasti akan pemain dari Barcelona.
1: Mm-hmm.
3: Dan kurang lebih memang ada 8 pemain Barcelona. Di mana kita tahu bahwa klub hari ini yang saya rasa mendominasi dan paling kuat di Spanyol itu adalah Barcelona, Ibu.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian kenapa harapan saya pemain Barcelona ini 8 orang mereka harus terjun main, karena rata-rata mereka sudah saling mengenal dan saling ibaratnya kalau dibilang hati ini sudah menyatu. Sudah sangat-sangat menyatu. Mm-hmm. Kemudian kita tahu bahwa hari ini Messi pun itu berasal dari klub Barcelona lumayan lama, Ibu, kurang lebih ada sekitar 16 tahun beliau di situ, dan permainan-permainan di Barcelona ini dia paham. Tetapi yang saya tidak ragukan dari Spanyol sendiri itu adalah permainan tiki-taka yang nanti akan dimainkan, di mana kita lihat pertandingan terakhir kemarin waktu melawan Prancis itu kan memang permainan itu keluar dan itu berasal dari Barcelona sendiri.
1: Mm-hmm.
3: Nah, makanya kenapa dengan keyakinan saya bahwa Barcelona ini sangat Spanyol ini sangat-sangat matang sekali dalam nanti
1: sudah siap, ya?
3: Sangat-sangat siap sekali untuk melawan dari tim Argentina.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian kita melihat bahwa hari ini fisik dari Spanyol sendiri adalah anak-anak muda, usia-usia muda sekali. Bahkan kenapa saya bilang bisa berpeluang untuk sangat menang, karena ya dengan kesiapan mental kemudian yang ada di dalam klub tadi, itu tadi saya bilang itu sudah menyatu, sehingga saya yakin 100% bahwa tim Spanyol ini pasti akan menang. Maaf ya Pak.
1: Iya, damai di hati ya.
3: Damai di hati.
1: Iya, kalau prediksinya berapa nih Pak?
3: Kalau saya 4-2 ya.
1: 4-2. Tadi Kak Herol 2-0 ya.
2: Iya, 2-0. Intinya defisit 2 gol ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau saya Argentina menang 3-2.
1: 3-2. Iya, masing-masing dengan pendapatnya itu sah-sah saja ya. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak pemain muda juga yang bergabung nih. Nah, pemain muda dari Argentina dulu nih, pemain muda, beberapa pemain muda yang sudah tergabung di Argentina ini, menurut Kakak Haryono punya prospek ke depan juga ya?
0: Iya, sangat punya prospek lah kalau pemain muda Argentina, karena hampir pasti pemain Argentina ada di klub-klub top Eropa.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mereka punya ya jam terbang lah. Kalau kita tahu kompetisi Eropa itu kan padat ya. Jadi pasti mereka lebih terlatih dan juga mendapat pelatih-pelatih yang luar biasa. Jadi manajemen dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pemain muda Argentina tidak kalah jauh lah dengan kualitas pemain muda Spanyol.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun Spanyol rata-rata memang pemain muda sekarang yang ada di Piala Dunia 2026 ini. Tapi kita juga tidak kalah muda lah. Cuma kita pemain muda tidak semua diberikan jam terbang kali ini. Karena ya kita punya pemain tua, Opa Messi masih gacor lah.
1: Masih
0: sekarang
1: gacor,
0: 8
1: ya?
0: Gol. 8 gol kita ini calon top skor.
1: Oke, okay. Kalau dari Pak Aswadi sama Kakak Herol, mana yang duluan jawab nih?
2: Ya, Jadi untuk pemain-pemain muda memang ya sepakat ya bahwa kita Spanyol itu memang tahun ini per hari ini memang yang dimainkan itu lebih banyak pemain-pemain muda. Tadi sudah disinggung oleh Pak Aswadi bahwa ini merupakan apa ya kesegaran ya bagi tim Spanyol di mana kita lihat bisa sampai ke final. Padahal kan banyak orang yang meragukan ketika pemain-pemain muda mereka tampil, banyak yang mungkin ragu bahwa ini panggung sepak bola terbesar ya Piala Dunia dan butuh mental dan juga jam terbang. Tetapi hari ini kita melihat bahwa pemain-pemain muda yang ada di Spanyol ini mereka luar biasa. Katakanlah Lamine Yamal yang belum berusia 20 tahun, juga ada Pau Barsi yang memang dua pemain muda ini, saya tidak sebut yang lain, mereka ini memang menjadi tumpuan bagi timnas Spanyol. Dan mereka bagaimana tampil luar biasa mulai dari pembukaan, walaupun Yamal ini dilanda cedera sebelum Piala Dunia, tetapi dia bisa tampil ya sampai saat ini cukup baik. Kemudian juga Pau Barsi kemarin waktu lawan Prancis, dia betul-betul yang mengantongi pemain depan dari Prancis, dan itu luar biasa untuk pemain seusia mereka ya. Dan kalau kita tarik nanti ke depan sana, itu ya masih mereka ini masih tampil di beberapa edisi Piala Dunia yang berikut, dan Spanyol pasti tentu masih kuat lah 10 tahun ke depan. Dan juga di mana usia 17 usia 19 dari timnas Spanyol ini kan baru saja menjuarai Euro. Dan pemain-pemain itu pasti juga akan masuk ya timnas Spanyol.

0: lain? Kakak Riono dulu.
1: Kalau saya, dua-duanya penting.
0: Dua-duanya penting.
1: Kalau dalam sepak bola,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, ini jika harus memilih.
1: Harus memilih. Kalau saya memilih strategi.
0: Strategi, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kak Herol?
2: Iya, saya juga sama. Dua-dua penting, tapi strategi yang sangat penting untuk menentukan kemenangan.
0: Pak Aswadi.
3: Kalau saya kualitas.
0: Kualitas, kenapa,
3: saya,
0: Pak?
3: Saya kualitas, karena kita melihat bahwa rata-rata strategi, tetapi kalau kualitas dalam bermain tidak baik, Ibu, kurang bagus, itu saya rasa juga tidak akan membuahkan hasil, atau dalam tim itu kekompakan itu tidak akan ada. Jadi buat saya itu kualitas sangat penting. Apalagi kalau dibilang hari ini kualitas pemain Spanyol ini rata-rata semua bagus. Jadi kalau untuk saya strategi tidak, yang penting kualitas dalam bermain itu saja.
0: Oke. Iya, itu hak masing-masing, ya, mengeluarkan pendapatnya, ya. Ada kualitas, ada strategi. Ibarat perang, kita juga memang harus punya strategi nih, Pak.
3: Benar.
0: Iya, tapi kita tidak bisa anggap remeh kualitas, ya. Yeah. Karena kalau kualitas itu baik, ya, tentu kedepannya juga baik, ya. Yeah. Karena kalau kualitas itu tidak ada, tidak terbentuk, mustahil untuk jadi yang lebih baik, ya, Pak.
3: Benar.
0: Baik, izin untuk satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing, Pak Aswadi, izin, ya.
3: Iya.
0: Ya, mungkin dari Kakak Haryono dulu sebagai closing statement untuk pendengar semua, untuk pemirsa kita yang lagi monitor obrolan komunitas di malam hari ini, pesan untuk pecinta sepak bola dimanapun berada, juga untuk fans-fans, ya, semoga fans-fans mungkin saat ini sedang monitor, ya, apa yang harus dilakukan agar tetap menjaga situasi tetap aman. Silakan.
1: Baik. Kalau saya, untuk para fans, ya, baik yang akan main cari 3-4, ya, ya, 3-4 itu juara Piala Ciki-Ciki kayak itu Inggris dengan Prancis, tetap jaga Kamtibnas, jangan juga kita membuat keonaran, kita jaga sportivitas yang tinggi. Terus kemudian untuk kita fans Argentina dengan Spanyol, terutama nanti kita akan, pasti akan ada banyak tempat nobar di Kabupaten Manokwari, bahkan jangan hanya Manokwari, pasti seluruh dunia akan nonton bareng. Ya, kita khusus Manokwari, ya, kita tekankan karena kita ada di kota Manokwari. Kalau bisa kita nonton dengan tertib, kita bereuforia boleh, tapi tetap harus jaga keselamatan kita pribadi, orang lain, bahkan dengan apa fasilitas-fasilitas umum yang ada. Jangan juga kita karena bereuforia sehingga mengganggu ketertiban umum.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian bagi fans-fans negara lain yang sudah belum pulang kampung, jadilah supporter, pendukung koalisi yang baik. Jangan juga menjadi provokator. Ya, itu saja. Terima kasih.
2: Ya, baik. Mungkin sebagai closing statement dari saya ingin menyampaikan kepada semua pencinta bola yang ada di Manokwari, semua fans dari negara-negara yang sampai ke final, baik itu Spanyol ataupun Argentina, tetapi juga yang tidak sampai ke final, kita sama-sama menjaga Kamtibmas. Jadi tentu kita tahu bahwa euforia dari partai final ini nanti berbeda dari partai-partai yang sebelumnya, karena ini merupakan puncaknya. Jadi mari kita sama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Ya, memang ya, momen sepak bola ini ya kadang satu rumah juga bisa beda-beda pilihan, ya, dan beda,
0: benar,
2: pendapat.
0: Asal dan, jangan baku balik belakang, ya.
2: Dan ini kalau kita bicara sepak bola di Papua atau Manokwari, ini bicara harga diri. Jadi kadang satu, okay, bicara begini nih, satu suhu,
0: yeah,
2: angkat dia punya. Tetapi okay, ya lewat momen pada dunia ini, mari kita semakin baku kenal, baku jaga, bersaudara semua. Kemudian untuk fans Spanyol, kita tetap harus pertahankan kita punya kebersamaan, sama dengan kita punya Timnas yang main rapi, main cantik, kita juga harus pertahankan itu, karena selama ini sudah kita jalankan, supaya mengunci atau menjadi kesan baik untuk kemenangan kita di Piala Dunia 2026.
0: Iya, Pak Aswadi.
3: Iya, kalau saya, Bu, closing statement saya, kalah menang, hati senang.
0: Oke, singkat, padat, dan jelas, ya. Kalau menang, hati senang. Oke, baik. Iya, baik, untuk ketiga narasumber tidak terasa.

0: Hampir satu jam ya
1: Ya.
0: kita ngobrol. Mohon maaf Pak Aswadi bisa bergabung di menit-menit terakhir.
2: Terima kasih banyak Ibu.
0: Iya, baik. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita atas waktu dan pandangan yang sangat menarik mengenai Piala Dunia 2026 ya. Dan semoga diskusi malam ini juga menambah wawasan kita bahwa dalam sepak bola itu kemenangan lahir dari perpaduan strategi, kualitas pemain,
1: ya,
0: kerja sama tim, serta mental juara itu yang paling penting.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mental fans juga harus diasah.
1: Iya. Spanyol gugup.
0: Oke. Okay. Bravo untuk Argentina, bravo untuk Spanyol.
1: Famos,
0: ya.
1: Famos.
0: Oke, okay. Famos. Iya.
2: Famos kan bahasa Spanyol.
0: Iya. Baik, terima kasih pendengar. Saya Nili Manusuara. Semoga nanti kita jumpa lagi dalam topik-topik menarik lainnya. Salam olahraga, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Pendengar setia dimanapun berada, pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur. Masih rangkaian lagu-lagu hiburan ya, yang kami dirikan menemani malam minggu Anda ya. Kata orang malam minggu malam yang panjang. Perasaan sama aja ya. Iya, mungkin bedanya karena besok itu libur ya. Tetapi buat umat Kristiani ya, besok siap-siap untuk mengikuti ibadah juga ya. Ya, untuk Anda dimanapun berada, saat ini terpantau dari Merdeka 68 cuaca cerah ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada di luar rumah, lagi santai atau lagi nongkrong ya. Ya, semoga nuansa kebahagiaan akan selalu terus bersama-sama dengan kita.

Pendengar dimanapun berada, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Bagi yang masih bekerja, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan bagi yang sudah berada di rumah, semoga malam ini menjadi waktu terbaik ya untuk beristirahat bersama orang-orang tercinta ya. Iya, pendengar setia dimanapun berada, setiap orang pasti menjalani hari yang berbeda ya. Ada yang hari ini penuh senyuman, ada juga yang mungkin harus menghadapi berbagai tantangan ya. Apapun yang kita alami ya, jangan lupa untuk tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya, pendengar, tahukah Anda kadang-kadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang sederhana. Ayo, apa saja nih? Silakan komen. Iya, iya. Dan malam hari ini menjadi waktu yang tepat ya untuk kita sejenak berhenti dari kesibukan ya. Kita minum secangkir teh hangat mungkin ya. Makan malam bersama keluarga. Atau kalau lagi hujan, dengarkan suara hujan ya. Menikmati lagu-lagu favorit.

besok ada kesempatan baru untuk kita perbaiki apa yang belum sempat kita selesaikan hari ini ya. Nah, pendengar di manapun berada, saya juga ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi cerita, silakan ya. Apa nih momen paling berkesan yang Anda alami hari ini ya? Atau mungkin Anda ingin kirimkan salam untuk keluarga, sahabat ataupun rekan kerja yang sedang mendengarkan siaran ini, silakan ya. Bisa kirim katensinya di 0823 1176 1145 ya. Ya, karena malam ini akan terasa lebih hangat ketika kita saling berbagi ya. Ya, baik, kita akan dengarkan lagi beberapa nomor lagu pilihan. Semoga lagu ini bisa menjadi teman istirahat, menemani perjalanan yang lagi dalam perjalanan ke rumah, atau sekedar menghilangkan penat setelah kita jalani aktivitas harian ya. Ya, tetap bersama di Pro 1 RRI Manokwari, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Selamat menikmati.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

pendengar dimanapun berada, sudah pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, tentunya malam selalu mengajarkan satu hal. Tidak ada kegelapan yang berlangsung selamanya. Bahkan di langit yang paling pekat ya, selalu ada bintang yang tetap bersinar. Kisah inspiratif untuk kita di malam hari ini. Konon ada seorang kakek yang setiap malam berjalan membawa sebuah pelita kecil. Suatu hari seorang anak bertanya, "Kek, mengapa membawa pelita sekecil itu? Cahaya ini tidak akan mampu menerangi seluruh jalan." Sang kakek pun tersenyum lalu menjawab, "Aku memang tidak perlu menerangi seluruh jalan. Aku hanya perlu menerangi beberapa langkah di depanku. Setelah langkah itu kelalui, pelita ini akan menerangi langkah berikutnya." Anak itu pun mengangguk. Ia baru menyadari bahwa hidup tidak selalu menuntut kita mengetahui seluruh perjalanan. Yang terpenting adalah berani melangkah dengan keyakinan, satu langkah demi satu langkah. Itulah kehidupan. Terkadang kita merasa cemas karena masa depan terlihat gelap dan penuh ketidakpastian. Kita ingin mengetahui seluruh jawabannya hari ini juga. Padahal kehidupan hanya meminta kita untuk tetap melangkah dengan tekun, jujur, dan penuh harapan ya. Jika malam ini ya kita tertimpa masalah ya, pastinya setiap tantangan itu memberikan kita pelajaran ya. Belajar dari sang kakek yang mempunyai satu pelita kecil ya. Dan cahaya ini diragukan tidak akan ya mampu menerangi seluruh jalan, tetapi dikatakan bahwa dia hanya perlu menerangi beberapa langkah untuk langkahnya sendiri ya. Ya, pendengar dimanapun berada, semoga malam ini menjadi waktu untuk beristirahat ya, dan menyiapkan semangat baru untuk menyambut hari esok ya. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga nanti di penghujung acara malam hari ini.

Bacaan kita terdapat dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-18. Tetapi karena takut kepada kaum keluarganya dan orang-orang kota itu, ia tidak melakukannya pada siang hari tetapi pada malam hari. Dalam mengerjakan tugas atau tanggung jawab, tidak jarang orang tetap mengalami rasa takut walaupun ia telah mendapatkan pengarahan dan tuntunan. Hal ini sangat manusiawi karena setiap tugas dan tanggung jawab selalu ada resiko dan kemungkinan kegagalan. Rasa takut membuat orang mengantisipasi berbagai resiko atau justru bisa membuat orang menjadi ketakutan yang berlebihan. Gideon mendapatkan perintah dari Tuhan untuk meruntuhkan mesbah Baal milik Yoas ayahnya dan menebang tiang berhala yang di dekatnya. Ini adalah tugas pertama setelah ia diutus untuk memukul orang Midian sampai habis. Ia harus berhadapan dengan keluarganya sendiri yang melakukan penyembahan terhadap Baal. Gideon taat, tetapi dalam ketaatannya ada rasa takut kepada keluarganya dan orang-orang di kota itu. Karena itu, ia melakukannya dengan 10 hambanya pada malam hari. Ia takut karena ada resiko bahwa keluarga dan orang-orang kota itu akan marah melawannya dan membunuhnya. Apa yang ditakutkan Gideon memang terjadi. Orang-orang kota itu mencari dan akan membunuhnya. Tetapi penyertaan Tuhan nyata melalui Yoas yang justru membelanya dan menantang mereka yang membela Baal. Mungkin saat ini Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja di tempat dengan budaya korupsi yang begitu kuat atau di tempat mana kejujuran justru mendapatkan ancaman. Kita pasti ada rasa takut, tetapi biarlah kita tetap percaya penyertaan dan perlindungannya yang ajaib. Dia sanggup memberikan hikmat dan jalan keluar yang tepat untuk setiap ancaman yang ada. Tuhan sanggup memberikan hikmat dalam melawan rasa takut.

Saudara Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Rani Mansura bersama Joshua Makalau dan rekan-rekan yang ada di pemancar Remi, mengucapkan selamat malam dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, saudara, dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kanal informasi dan inspirasi mengantarkan siaran acara siaran untuk Anda pada hari ini Minggu 19 Juli 2026 melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setia dimanapun Anda berada. Lintas Manokwari pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi ini di Pro 1 RRI Manokwari. Ya pendengar, mengawali seluruh rangkaian acara siaran kami di pagi ini, kami mengajak Anda mengikuti renungan pagi bersama Bapak Evangelis M. Padua, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dan juga pendengar, kami akan lanjutkan dengan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1-4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah, sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan Dia, Dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Elohim, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi, pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh, Tuhan kita, tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang,
dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti Dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, Dia menyembuhkan mereka, padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, Dia memberkati mereka, padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, Dia membuat mereka menjadi pintar, padahal Dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah Dia dulu. Kemudian kita memuji-muji Dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji Dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji Dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa, jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kami berdoa di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus tolong mereka, di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka, Roh Kudus bantu mereka, mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manukwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu, hamba-hamba-Mu,
yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaranmu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injilmu, sehingga umatmu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hambamu tadi mengajarkan kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa agung kepada kami, doa yang termulia kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Kiranya umatmu yang dalam keadaan yang sederhana, biarlah doa ini menjadi doa mereka untuk dipanjatkan baik pagi, siang maupun malam, diucapkan ke hadapan hadiratmu di surga. Terima kasih Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk keamanan negeri kami, bangsa kami. Tuhan jaga keamanan bangsa kami, pada khususnya keadaan keamanan kami di tanah Papua ini. Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami, sehingga kami hidup tenang dan kami bekerja. Rasa takut akan Tuhan lebih dari kehidupan kami, sehingga kami takut Tuhan dan kami kerjakan yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang rekam hamba untuk merekam firman-Mu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus, kami harus memberkati musuh-musuh kami, dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu pujian Kristen kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPW BI Provinsi Papua Barat kembali menggelar Festival Rupiah dan Sistem Pembayaran Digital di Bumi Kasuari, First Kasuari 2026. Laporan selengkapnya bersama Lan Litimi.
2: Kegiatan yang mengusung tema Rupiah Menginspirasi Generasi Berprestasi Digitalisasi Mengakselerasi ini berlangsung pada 10 sampai 12 Juli 2026 di Atrium Manokwari Sitemau. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi cinta bangga dan paham rupiah, CBP rupiah, serta literasi sistem pembayaran digital. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Yohan Agusta Hermawan mengatakan, First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga mengatakan, First Kasuari merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memperluas literasi masyarakat mengenai rupiah dan sistem pembayaran digital melalui pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3: Tidak hanya mengajak masyarakat mengenal uang rupiah tunai lebih dekat dengan tema kampanye CBP Rupiah, tetapi juga memahami perkembangan sistem pembayaran digital yang kami juga memberi tagline, yaitu cepat, mudah, murah, aman, dan andal, atau semua. Saat ini Bank Indonesia terus mendorong transformasi sistem pembayaran melalui berbagai emas, elektronifikasi transaksi, serta penguatan perhitungan. Terus inovasi tersebut dihadirkan agar masyarakat Papua Barat
2: Ia menambahkan kegiatan tersebut sejalan dengan Strategi Nasional Edukasi CBP Rupiah tahun 2026 melalui pendekatan amplifikasi, transformasi, dan kolaborasi. Atlas diharapkan mampu memperlukan

0: luas jangkauan edukasi sekaligus membangun keterlibatan masyarakat dalam menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani mengapresiasi penyelenggaraan First Kasuari sebagai wujud sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kecintaan terhadap rupiah, serta mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan bertanggung jawab. Dikatakan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi keuangan dan digital sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik dan akan terus mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di wilayah ini. Sinergi yang telah terjalin baik selama ini akan atau kami harapkan dapat terus kita tingkatkan khusus.
0: Selama 3 hari pelaksanaan FIRST Kasuari 2026 menghadirkan beragam kegiatan edukatif seperti championship Duta Muda dan Duta Guru CPP Rupiah, lomba mewarnai, lomba dongeng, talk show, inspiratif, pameran edukasi, rupiah, dan sistem pembayaran digital, layanan penukaran uang rupiah, aktivasi kris, edukasi perlindungan konsumen PK, hingga berbagai permainan edukatif. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertajuk Ketika Papua Menjadi Wajah Rupiah Indonesia yang menghadirkan pegawai Bank Indonesia yang menjadi ilustrasi penari Tifa pada uang pecahan 1000 bersama Duta Muda CPP Rupiah Nasional asal Papua Barat. Selain itu, talkshow prestasi hari ini, Kesejahteraan Esok Hari, menghadirkan tokoh muda Papua untuk berbagi inspirasi mengenai pengembangan diri, literasi keuangan, dan pemanfaatan sistem pembayaran digital secara bijak. Melalui First Kasuari 2026, Bank Indonesia juga berharap masyarakat semakin memahami fungsi rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, meningkatkan pembangunan, sistem pembayaran digitalisasi serta aman dan bertanggung jawab, memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif di Papua Barat.
2: Saudara, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan perbaikan sistem terkait dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, meski telah berjalan beberapa waktu dan sempat terhenti akibat persoalan yang terjadi. Meski demikian, pemerintah melalui program MBG ini bertujuan membantu masyarakat terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar terutama terhadap warga yang kurang mendapatkan makan bergizi, sayuran dan daging merah seperti daging sapi, dan lain-lain. Demikian disampaikan Komandan Kodim 1801 Manokwari, Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait SE di ruang kerjanya. Dikatakan untuk kelanjutan MBG, pemerintah tengah berupaya memperbaiki sistem agar MBG dapat berjalan kembali dengan sistem yang lebih baik dan berkelanjutan, sebab program MBG ini juga merupakan program yang menyentuh orang banyak, terutama para siswa. Dan diberharap perbaikan sistem yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga hak-hak yang diperbaiki akan dapat semakin baik ke depan. Pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Kampung Undue Usau membuka akses perekonomian masyarakat. Selengkapnya, Lan Litimi melaporkan.
3: Pembangunan jembatan Merah Putih program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh TNI di daerah selain membangun koperasi desa Merah Putih, melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG, tetapi juga melaksanakan program dalam mendukung perekonomian rakyat, salah satunya dengan membangun jembatan Garuda Merah Putih. Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait SE dan Dim 1801 Manokwari mengatakan, pemerintah pusat terutama Presiden Republik Indonesia terus berupaya melaksanakan berbagai program strategis untuk membantu masyarakat di daerah terutama di wilayah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal mendapatkan akses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terlayani seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan perekonomian rakyat. Untuk itu, pemerintah pusat juga memberikan tanggung jawab terhadap TNI khususnya di wilayah Manokwari untuk membangun jembatan Garuda Merah Putih di 10 titik. Pembangunan tersebut dimaksudkan untuk membuka akses menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, dan pasar melalui pembangunan jembatan Garuda Merah Putih.
4: Sampai Cuma ya sekali lagi tergantung kemampuan kami. Ya, program terbatas, para jurid kami juga punya kemampuan terbatas dengan kondisi yang ada 10 titik. Dalam waktu dekat mudah-mudahan 3 titik ini bisa rampung. Ya, yang bertahun-tahun di waktu kami datang survei di sana, kami disambut oleh masyarakat, dan masyarakat menyambut ya dengan gembira. Bahkan untuk kami yang mengerjakan ini, masyarakat juga membantu.
3: Percepatan pembangunan jembatan Merak Putih ini, menurut Dandim, pembangunan jembatan diawali dengan pengkajian yang dilakukan untuk memastikan jembatan yang dibangun ini berdaya guna bagi masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, Lahadi, Sekretaris Kampung Udwei Usou, Distrik Manokwari Selatan, mengatakan salah satu titik pembangunan jembatan Garuda Merak Putih terletak di desa pemekaran tersebut dari desa Misiepi. Dikatakan sebagai aparat kampung, ia sangat bersyukur dengan hadirnya pembangunan jembatan ini. Sebab sebelum jembatan dibangun, apabila hujan, aktivitas masyarakat menjadi lumpuh. Baik anak-anak sekolah, orang sakit yang mau berobat, serta para petani yang hendak berjualan. Tetapi dengan adanya pembangunan jembatan, warga mendapat akses dengan mudah dan lancar.
5: Itu karena akses jalannya cuma satu, jadi anak sekolah sebagian besar diliburkan, tidak ke sekolah.
6: Jadi kalau satu minggu?
5: Biasanya sore itu akses untuk keluar masuknya itu biasanya kalau hujan susah.
6: Nah, di sini banyak kamu yang berjualan ke pasar mungkin. Bawa hasil kebun mereka.
5: Iya. Jadi kalau hujan kayak begitu, pastinya mereka juga terhambat. Terhambat untuk membawa hasil kebunnya, sangat terhambat. Biasanya karena ini akses jalan satu-satunya, jadi biasanya tuh kalau sudah belanja untuk mau ke pasar itu mereka harus tarik biasanya. Pikul atau tarik kalau volume airnya tinggi, biasanya mereka tuh pakai kayak macam rakit-rakit di bawah sebelah.
3: Katalah hari pembangunan jembatan dilakukan hingga rampung kurang lebih memakan waktu 1 bulan. Pembangunan dilakukan secara bersama Manunggal TNI dan warga masyarakat setempat. Dengan terbangunnya jembatan ini, meskipun belum secara resmi diresmikan oleh pemerintah, kegunaan jembatan ini sudah sangat dirasakan manfaat oleh masyarakat setempat. Ia juga berharap dengan terbangunnya jembatan ini dapat ditopang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, untuk melanjutkan dengan membangun talut di sisi kiri dan kanan kali untuk menahan badan jembatan agar tetap kokoh.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 Prancis versus England. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
7: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

to heart.

aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11.